0: semuanya seperti gue. Ya ini benar-benar begini hukumnya itu HBO. Yang sesekannya adalah Tias.
1: Ini adalah